Michelle Mountjoy mosso nxeke ke nxamuke mwole kula qomte ke tine qwa 13 manita ke konke radio xka fm chimusi mwola ke ta qomke wola ke qhamye mge qwa fiti kanqwa mqo program Kita Fred Hanma Ngia Chang Mukugika Kwinga Ting Agang Yangi Aja Bunga Ki Wali Wa Min Elimia Ritzli Anjigam Gisin Kwa Gakam Hma Ngam Gita Chua Di Dier De July Mant Tuenda Sezin Tuenda Kakrisi Gang Ka Gi Ang Hukam Wam Ki Chimbuingi Chang Mukugika Kwinga Ali Gaba Mkumaki Kongi Radio XKFM Mati Sa Mukugika Kwisika Makre Kwamang Wali ma fitika moko ke ka kwisika maxa anje ka mgeya sinkwa ke nguya wa julai ya nguya geta kwam ke mandela nguya mgeta nghe ke di 18 de julai geta kukwa wa mandela ya mkama ka khisi ke gya ukhama ka khisi ke he mandela ge ke gulika moko ke ka ka ti o ka julo ge ka kwege wa nguling muyati na muyati chushin kwa kwe maka kati pulila ka tse kawisi sige gya ukama muku giga singa vi kwama nga uka gige kwama muku ta giga uka chilo giga kwa giga kwa giga chwa aka chunam wa nguya wa mandila nguya ta anjika mko gya afitika nga wa kwa mko program sa mko program kama gita kumisela nga wa muku giga sa mandila aya legacy kuliti maa kagita kwa kama kwa Male abunga mwagi kwa kwa mkukuma ki kwenke Radio XK FM atuisa mkukiga saka kaisi kakalutwa mki wala msungha nki achuang. Mkukige kakwe angawaya ka mwola chigwe ge a awa yalf iri kwe mgeta nkwata a kwe ngawa. Wili wa yalf iri mchigwe geta gawa yurnal program kakisi kantina angukamwa mki wala sila kichuang mtina agita asika makra. Kita sahul itu mah program lagi kita kau kamu kau, tamu kau kau gue anggam kau kau si program, lagi kita kau mki cebung gak cuci jatung kini, hey, ini program atau kim kau meta kawala hingga kita ua kau ya, ta magita kau jual kamu gak bunga wasi mah legum kau magi kong agi asik mak agakam magi kong ke radio XK FM, lagi kita si kamu ngawam mi, Elimia Ritzli. Nga wali hewa tini atike nga si meta gani kuna ka wala si gige ang awa yen iri hingha mgita ang na kwe kanga na kwa skim tini chu ag ang awa mko program gigang ngum nang magi kwa gya mge kong mtena tuisa mku giga mtena tuisa mku giga kwa nga wabunga na chimusi ma joy kama go bunga wa sisi tikim tan jiwan album ko kuma ke gonki honor ten seven ma ci da ke ni kha mu ku giga sa ka krisi ka klutom ke ulam him singa ngi chang ci mu sing ngi ta kwa gmi anga program ke gang geta sa fita ta dura ci gira sa ko program a klutom ke ulam him singa ngi ya chang

di einde wa muso ngihe sage ngam kimuli ula kwamtike yaw fitwa season 50 minute ke konke radio xka fm ula gida kwamuke tanspam ke mani aqame onthi cike kwiqhama ula nqinqwa cice hewa 12 iriqwi kabala cice ke angam a wa 12 iri gida kwamke chimbula mcice ke ta qhama mqopur khram yang khawishi ula wa yaw firi qwi Terulah 12 firik awi, ngkaci gegeta kata agita asa 12 firik a program. Da 12 firik ini, da ngkaci kuli ngkaci gegera gamku. Kasi program ya kia komke badisan mudwiet a program. Kak kasi, kati ni anggap kang uwa, ngke ulas sila ki cuang, muku gegera al gamku kumagi kongke radio XKFM, ngkaci gegera sa akuli tema program ni ngkaci gegeta kalu utuang hu. Dayam, Simusing ngita kwa ngo program ke gang mwa gita sa fita ta kwa la chigga kam mchigga rasa kwa program ngay mwa chigga ge he akalo utwa mho naka mchigga ge kwa sa toa mtoa firin ayin

Okay, mucha wolechik de ya wolenke yenerike iska FM tawli magia ngam bungwi gya iska FM ayu tangya tang kamika ki ngam yami arvertin moyon yani ta fan rain kuchien kang his agya kha kamika ki kom ke vi koma kang gya wa inform learning a municipality ti gani kuna ki malichin kang gya wa firo honor tesin randi kang hege kotru gege pangang ngabakan ein Kalau mungkin kasih dia kamsung wa father bail par ayah hofu kunan ke father hook ayah kunan sinten itu dia kam kam itu sungu layak ayah gani kunan kang he ya itu dia mungkin tisa mungkin kau kain ayah gandia ayah kunan hofu hong agi yang ya tapi kalau mungkin kasih dia kam kam itu sungu kuci ke gani kunan kau ke tisa kang he itu dia mungkin tisa yang kulas ayah itu dia ayah uadrin tu indah ke Juli Nah, itu kita gigi dah cuci besan. Norvesi, ayuh pelisan kalau mengangkat angin, ya tak ke kam-kam aku sungguh kah hegia uan. Mulai angcik gigi aku kunisan, but you can ayah kuna ke Restenberg, itu ni gigi kam-kam aku sungguh tau kah gigi ke kunisan, gani kuna kuat. Bungkan kan kalau mengangkat angin, ya tak ke ngonong sing gigi dah cuci wana kum ayah kunan, kah sing gigi ke kukan. Ti kwa ai fai fi sing ya kham sang wa kham yang a kuna ka sing ge chu wa nan yi ng he ki to please again ya tin kala mang ga onor su gu ge da ka na tang kang he te ni gya un a kham ngaw ga ngam gu ge sang u chi khoin chi ge chu ki to wa gu kang ka kunan kim chi ma chi ge te gen a yi mulavik au ai khisi yi sewa te sin de kala mang kang ge gi dang un stran ya kuna ki derban kang hesten gya kam kam ku gigan dewi yi hm tini gai ngolen ka kunan dai sta ka kam chi gya kang hesten gya kam kam ku gigan dewi yi hm tini gai ngolen ka kunan dai sta ka kam chi gya wa kolasin ngoin

0: 18 Juli.
1: Wah, mandila kang utama.
0: Hanam jika jika bunga di satu ya di satu dengan nawa engkau tam kecil kiri. Tapi kan jual di satu ima amanita malilima wasiwan sista amanita mala. Apa lima aku cuma ini kuasa kita keting. Ya hewa hutung aja karena apa lima aku cuma ini engkaya kita mandua. Jika eka udah kena ya hegi di kuala ke jika mandila ke yang dekwa. Hezike o hekam tutua yu ya. Amanita malilima ngot jatua aku sima sista manita aguchi malilima ngana. Kaya on ngati kwanyu kaka. Kanyo ya ke gulika ti kwabunga da kai gya chulo. Ya ke o tabilo misa kama ti kwajo hengau ke ti kwakawa. Skola na ye.

0: Akari mak akari koma cha kwekwi no cha akati kunwa ko ngum amu ambeshi handu kun kiti he uwa ngukwe takote koma cha kutinu na koma cha he ata cha kum tamaha hisha na ku hi cha mu ambeshi agbewe tiki ngiti he ti ugbewe shi ngiti he dauma nguma Shama eno cha mo be pipe ma oya kwiche ma cha mo be nkwe ma kana ma nkwe kara ta akoma Maki mono kara ta akoba kwe nga o kwa hankuri he ta kwa hano. Nga ta ya kwa jawa kwe tu jawa kwe tu ama e. Ya kwa dam am a cha akara ko nuku gwaba mtao ma no mono cha mo adek ema kimbri cho ma tiki ante no mono tati ma. Kao kwa I kwe ngu mcha kati mkwe ma no ikite gwe wukinta kaka agle utewe ma akuri ki kuri e guri. Ah, ti nga ta kwe kuri na kuri. Tingana ko kuye ko tama nga kwe. Hinshe na kubi.
1: Kandangi agira khiri na tama kan cham ta kwa tsatsu tsu kwa ji te ki komo sa ngo ti kwa da te kuji. Nu aga kaya du kwenu ngo mandela ten dinu nga aku ji. Ngo hasa kwa ngo tsam sika nga sa ji kwa ji dam kungu sa ngom nuku dam toko kom tsu. Ngo ama ten dinu ngo aku ji tsam ngo hasa kwa ramo du kwenu.
0: Ngo hama ten dinu nga ngu he hinye kwa ngo hama ten dinu ngo inu timu atinu inu ngo hasa rango ikate. No hama ngata nga ta ko kware ke ha ham bori ngata ham karai ma jao sana tebe ma no kama a ha tikam si a ngo hama te dir che ha ngo ngo te ya twita I kate ata tinga te
1: okay and when ngcame tsoma khara ko ta xa kwa ngwe no tita ma tsan ngwi ga ata tsoma ga mkoma a jete swere ma ta ga mo go thame ka jama ndela ma nja cha ka go jama ndela mhiyo go go ja no kuna ya heta ma kana kheja ko kanya ate go ji
2: wa mandela xa tsam tam ginwa wa treza magumbu tan mo datisa ke mtsitsi ma mandela ke o tsamo ke ka e mandela tsike o tsamo ke qhwa nina ma xa tsama yimana sa mandela xa tsam tsitsi ma mandela ke o tsamo
3: me kanyi ahe itio kunon ta mandela ke ukam ke tinjela ta mandela aya friaria makau has kanya ke ya mweni ke zanga ya khachi ki khama ya gama ta kanya ke ya mweni ange o mandela ange o ta ke ai kanjin de ke sikola
2: mandela kam sang taki Chika e kao kwa kula chingwe apulu nga asin chi kwa ngum ta mwasin kwa chi kwa ngum kresi gya mungu kwa mungia. Ta kama chi jala hunga chi kwa ngui ku kwa sa chi kwa ngui ka chi e mandila kam e.
3: Man hai ta kake mang chi kwa ngum mandila ki kwa sa so I mnya te ki kwa sa ta mung hai ta ngu mnya te kang gya. Kan hai ya ma kwa sa na ma kwa kwa sa. Ta mung hai ta ke mang gya Munya tinggal cingum, dah amat kapan dia nak kuasa, ada ni kuasa munya tidak mana.
2: Ya kalau terjemah menggumpulah mungkin aku nggak tisa kungku kala. Kanekam kengan ni pakai tumberatan pada tisa. Mandilak kama iman yang kuasa mandilak kam ke cikir he mandilak angum kau me ini kuasa. Mcik jalan huma kau tamu dan cici mai itu nak kalau tuhan suka tamu.
4: Mandilak kam esok mungkin mungkin kau. Cia model lagi panggil kongke platform ini. Nomor ini mahung, lagi order kongke guna plus ya, kongke kong, kong nak kue, kongke kue kong. Tadi ni cia order sekolah ini tuan tuan kong kaki kue gitu di bawah sekolah, di sekolah di bawah itu komisi. Tapi fan cipar kan kaki fato, ya kaki dia presiden dia ni. Tadi kalau kongi betik ni kola kola cingu rekening gitu kong. Cecah nak ada problem. Kami gue kaya ya, fariar itu sama. Cingguas, nanti aja tak kongke gue platform ini kula. Tapi semua biasa bagi mandela itu sama gunung kanga kong kong gunung mandela itu sama. Dah kau cing, akhirnya kami cing gunung kong kong, kau cing mahu kaga kula akhirnya kala.
2: Tapi asing kau sama mandela itu sama, kau sama ya. Cik kau bunga iya di asyik Afrika, pulang lagi je ya. Tapi macam jalan kau cik kau pulang lagi kau je sama lah. Kamasi kwa yangi odaka mu chitwa juu ya chitwa kau kapanga kwa ta panga kwa ta kandori na iya kwa daga masi jala huu.
4: Tisa kang kachi jala huu kanga mandele kau he No, I can't get a colleague, I can't get a colleague.